0: Mazobia FM.
1: Hano.
0: One big family.
1: Mazobia FM.
2: Mazobia FM.
0: 95.1.
3: Nasi malina jebeni jebeni. Adika sena patabeni. Nasi malina jebeni jebeni. Adika sena patabeni.